genki chöliga, gentar shunsum tsangmu yola, gishu semuso, kongki danawe luse kaji, gubzi rin, gisaji mangpo shiliga, tegyub chimu yang chungyoshi. Zindu lenge, shamkyu tiusu na, jebu sambyo tiunju ki danawe, lege nang ki chamba, shibien, sungje de sinro na.

shamla mabtati nangsugu chifin chung jiri wanyigita zungki shepung kin jungkama fsongyula fdansung shepi korup sargunung.